Gunungo metamitas mio. Ekrupta ke rangadeka. Dukh bandhan puran ke paal. Nanak ji ka adhar. Amul ek laal ratna.